0: Kunapa cha sair pir warminyang kacha wi politika tokena?
1: Kunapa cha teha arknaka tapre, aksara ya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waitata tapre, hani tukuya pranya pataki irpirika.

0: kunapacha sa irpir warminyang kachawi politika tokena?
1: Kunapacha teha arknaka tapre, aksaraya tapre, nuwa tapre, toke tapre, hiskacha tapre, munhan muna waikata tapre, hanitukuya pranyapataki irpiri.